7.7 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Direksi. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi di Nyarap Kunyah di acara pagi kuy di hari Rabu 30 September 2026, akhir bulan nih ya, menuju Oktober 2026. Dari Lopez yang bakal nemenin kamu semua di Nyarap Kuy sampai jam 10 nanti. Jadi buat kalian yang pengen ikutan gabung, boleh banget kita tungguin ya. Sekarang juga gak pakai lama, ajakin yang lain biar tambah rame. Gasken 1, 2, 3.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Drag Race balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi. Kuy dan Dei Lopez masih nemenin kamu semua, dan seperti biasa ngajakin dong setiap YouTube, jam 7 sampai jam 8 kita bakal nyapa kalian lewat Burjo Buruana Joget ya, barengan Ratu Onjam Gondrong di Mare. Makanya buat kalian para pasukan Onjam Gondrong, langsung ikutan gabung aja ya di 0815-1468-9995, dan kalian juga boleh ikutan gabung di 08 di mana fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kebetulan baru mulai live aja di @dailopez_ kalian juga boleh ikutan gabung di situ, ngabsen say di sini ya. Sekarang juga nggak pakai lama, Ratu Oncom Gondrong udah siap goyangin kamu.

kecepatan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi lagi buat yang hadir dari Nurdi di Sukawening Bogor. Hadir Mpo, sehat selalu aja ya. Dan selamat pagi lagi buat Medi yang dari Tiga Raksa. Lanjutnya Pak Soraya Dewi dari Bekasi. Salam aja buat semua sobat RDI.

dukungan. Lanjut apa lagi buat yang udah ikutan hadir lagi ngabsen. Pengen nyapa buat yang udah ikutan gabung. Ini tadi ada yang belum kebaca soalnya. Waalaikumsalam, Sampurasun, Bako di Cilalawi, Sukatani, Purwakarta. Masih stay di tempat kerja sampai jam 8 sambil ngatur.

0: Wow, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

So my bestie, halo-halo, selamat pagi. Bisa-bisanya JNT Express Indonesia nonton gue nih ya, nyasar kesini ya. Mas Bey juga selamat pagi. Terima kasih bestie-bestie yang udah nonton di Adai Lopez __. Ada Reni, ada Masto juga di Koja ya. Terima kasih banyak kalian. Dan pagi ini juga pengen kasih informasi, karena memang kita pengen kasih tahu juga buat Sobat RDI yang untuk yang pengen tahu, ada polisi yang kejar pelaku tabrak lari yang memang menewaskan pemotor wanita. Ini kejadian di Jombang Sobat RDI, dan sempat viral juga ya. Informasi dari inews.id. Jadi memang ironisnya, pemotor yang belum diketahui identitasnya ini kabur setelah melindas tubuh korban. Aduh, ngeri banget nih Sobat RDI ya. Karena memang berdasarkan keterangan saksi mata, peristiwa ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor metik melaju dari arah selatan menuju utara, karena memang akibat kurang hati-hati. Sepeda motor korban juga menabrak sepeda angin milik MJ yang berjalan searah ke depan, di depannya. Dan benturan juga menyebabkan korban terjatuh ke sisi kanan jalan. Dan pada saat yang bersamaan, melajulah sepeda motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam tubuh korban. Dan kasus tabrak lari ini juga kini sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Sudah olah TKP juga dari pihak kepolisian. Sudah dikumpulkan juga keterangan dari para saksi untuk memburu pengendara motor yang kabur tersebut. Semoga ketemu ya Sobat RDI ya. Dan untuk keluarga korban juga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Ini hati-hati aja, waspada. Informasi ini mengingatkan kita buat para pengendara yang selalu berangkat aktivitas menggunakan kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Hati-hati, alon-alon asal kelakon, baca doa dulu ya, biar selamat sampai tujuan.

0: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
1: Inilah The Prime Show selengkapnya.
2: Ada abuse of power.
3: Investigasi eksklusif.
0: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
3: Isu-isu terhangat.
4: Jatah itu benar-benar akan terjadi.
3: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
5: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
0: Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
3: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
6: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities That Exist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan sekarang kita mau mulai lagi ngamsinin kalian di Burjo barengan Ratu Oncom Gondrong di sini. Para pasukan Oncom Gondrong udah banyak ikutan yang hadir. Kita langsung gaskan aja, mulai aja yang udah gabung di WhatsApp fanpage dan juga live TikTok @daylopez_underscore_underscore_underscore.

Dan udah semuanya ya. Oleh, tadi Oleh juga ikutan gabung ya. Dan pengen nyapa juga buat yang udah hadir lagi dari Mas J, juga dari Babelan ikutan hadir. Fernando, awak menyapa Sumatera Barat, Padang menyapa, terima kasih banyak. Udah ikutan hadir pagi ini ya. Ibu Baskara, selamat pagi dari mana? Dari Cileungsi.

musik Indonesia dan selebritis terexist nemu versinya Feral Yoga udah kita puterin Sobat RDI ya. Dan kita balik lagi di Nyarap Kuy. Sekarang kita mau mulai lagi burjonya Sobat RDI ya. Buruan joget barengan Ratu Oncom Gondrong di sini yang udah ikutan hadir pasukan Oncom Gondrong, mana suaranya? Ada kan ya? Yang udah ikutan gabung kita bakal sapa lagi kalian. Yuk kita langsung gaskan aja musiknya. Nih mana ya?

Allah. Sarinan survei, aku udah sarapan Sarinan, terima kasih ya. Dan selamat pagi Mama Sekso. Dari Jampang Parung, mengamsen aja ngasih semangat aja buat suami yang lagi kuliah. Waalaikumsalam lagi buat semua pendengar RDI. Ini kirim salam dari Bang Saif yang ada di Petukangan. Salam Oncom Gondrong, Oncom Botaknya juga ada ya. Saringat di Jakarta Pusat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Colek aja buat pasukan Oncom ada Ewok. Pasukan Oncom Ewok maksudnya gitu.

udah semuanya disapa. Buat yang udah ikutan hadir, terima kasih banyak ya. Anyong, siapa? Tania, selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung. Terus dari Yono Fauzi juga terima kasih udah ikutan gabung ya.

0: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kemenhan evaluasi pelaksanaan latihan dasar Komcat, lanjutan sidang perkara terkait Wapres Gibran, hingga permintaan Komisi 13 DPR soal lapas mewah di Cibinong. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 30 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Berita pertama, Kementerian Pertahanan bakal mengevaluasi pelaksanaan komponen cadangan atau Komcat aparatur sipil negara usai pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil program tersebut. Kendati demikian, belum ada penjelasan secara mendetail soal evaluasi dari program Latsarmil Komcat ASN ini. Sebelumnya, seorang ASN meninggal usai kehilangan kesadaran saat mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan ASN gelombang 2 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dikatakan, ia meninggal karena komplikasi sistemik dari heat stroke yang memengaruhi fungsi organ vital. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian dijadwalkan digelar pada hari ini, Rabu 30 September 2026, dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama yang intinya mendesak agar MK mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon meminta MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Para pemohon juga meminta MK memberikan instruksi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melangsungkan pemilihan wakil presiden baru berdasarkan dua nama calon yang disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komisi 13 DPR meminta persoalan fasilitas mewah dan bangunan berstandar apartemen di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, yang ditemukan Ombudsman RI, ditindaklanjuti secara menyeluruh. Permintaan itu menjadi salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 13 bersama Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masyudi, Senin lalu. Sebagai langkah lanjutan, DPR akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas 2A Cibinong karena terdapat perbedaan informasi, serta menggelar rapat lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Masyudi menyatakan telah memerintahkan seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menertibkan dan membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perintah tersebut tidak hanya berlaku untuk Lapas Cibinong, tetapi juga seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Mabes Polri menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana dalam tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Perkara dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri. Sebelumnya, Polri bersama Basarnas, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya telah menjalankan mitigasi serta penanganan secara terpadu, mencakup dukungan operasi SAR, evakuasi, pelayanan kepada korban dan keluarga, hingga penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, Jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, bisa bernapas lega. Setelah mengalami penghentian ibadah secara sepihak, para jemaat kini resmi mendapatkan tempat peribadatan baru yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah. Tempat ini dijadwalkan siap digunakan minggu pekan ini, tepatnya di kawasan Kota Sutera, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, keberadaan rumah ibadah di Rajek sempat mendapat penolakan dan intimidasi dari warga sekitar. Padahal, bangunan rumah doa berstatus sewa tersebut tercatat sudah dipergunakan dan berdiri selama 4 tahun. Konflik ini sendiri akhirnya dimediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang dengan pihak GKPI menerima permohonan maaf secara terbuka dari pihak yang mengintimidasi atas dasar ajaran kasih dan komitmen merawat kerukunan antarumat beragama. nilai tukar rupiah semakin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, kurs rupiah terdorong ke level Rp18.005 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata uang dolar AS didorong oleh sejumlah faktor, baik kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed, hingga risiko geopolitik. Tekanan terhadap rupiah juga berasal dari dalam negeri. Tingginya permintaan valuta asing, khususnya dari importir, ikut meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, arus keluar modal asing dari aset-aset domestik masih berlanjut. Di tengah tekanan itu, Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi melalui berbagai instrumen, antara lain pasar non-deliverable forward offshore, pasar spot domestik, dan domestic non-deliverable forward. Berita terakhir, pemerintah Cina dikabarkan mulai melunak terhadap kebijakan penggunaan teknologi di sana. Negeri tirai bambu disebut mempertimbangkan untuk membuka kembali akses pembelian chip Nvidia bagi sejumlah perusahaan teknologi dalam negeri. Perusahaan seperti ByteDance dan Alibaba disebut berpeluang membeli chip Nvidia kelas high-end yang dirancang untuk komputer profesional. Pemerintah Cina juga dikatakan telah meminta sejumlah perusahaan untuk melaporkan rencana pembelian chip tersebut, seperti jumlah unit yang dibutuhkan dan penggunaannya. Meski demikian, belum ada keputusan resmi bahwa pembelian tersebut telah disetujui, baik dari ByteDance, Alibaba, ataupun pemerintah Cina. Memahami informasi secara jelas dan menyeluruh akan membantu kita melihat jalan terbaik menuju masa depan yang lebih baik. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
1: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke informasi dari Lombok Tengah. Warga Mandalika, Polresta Lombok Tengah kabarnya memeriksa oknum pimpinan ponpes lecehkan santri. Informasinya, warga penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat melakukan pemeriksaan terhadap oknum pimpinan pondok pesantren di wilayah Desa Bungkati inisial AIS yang diduga melakukan pelecehan terhadap santriwati. Hal ini warga juga dibenarkan oleh Kasihumas Polresta Lombok Tengah Ibtu Lalu Brata Kusnadi di Lombok Tengah Senin, yang mengatakan pemeriksaan terhadap oknum mantan pimpinan ponpes di wilayah Desa Bungkati Kecamatan Jonggat terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pelecehan terhadap santriwatinya. Sebelumnya mereka dijadwalkan diperiksa pada pekan lalu, namun karena sakit tidak bisa hadir dan pemeriksaan diundur. Oknum mantan pimpinan ponpes yang akrab disapa Abah tersebut diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA cukup lama, sejak sekitar pukul 8.00 Wita hingga pukul 18.20 Wita. Dalam pemeriksaan tersebut, terlapor didampingi istrinya serta kuasa hukum selama menjalani proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Kuasa hukum terlapor Yuda Aditya mengatakan kehadiran kliennya dalam pemeriksaan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengungkapkan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melayangkan sekitar 52 pertanyaan kepada kliennya. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada mantan pimpinan ponpes tersebut. Seluruh pertanyaan menurutnya telah dijawab oleh kliennya sesuai dengan apa yang diketahui dan dialami. Sejak awal kliennya tetap konsisten membantah tuduhan bagaimana yang dilaporkan. Menurut Yuda, pemeriksaan yang berlangsung selama hampir 9 jam tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai perkara yang tengah ditangani. Pihaknya juga berharap proses hukum berjalan secara objektif dan seluruh fakta yang berkaitan dengan laporan tersebut dapat terungkap secara terang. Pihaknya juga meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan sebelum proses hukum selesai, sebab hingga saat ini perkara tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum dan seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan serta pembelaan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Angel Assault.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Farhan Joni bin Mahrum, alamat semula di Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 2 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Jumenah binti Sahwan sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Munisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun.

0: aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam, ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
1: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
4: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
1: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: It's magic. The best music for radio.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Joni Iskandar bin Subuh, alamat semula di Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Sri Erna Ningsih binti Sahban sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranper tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.
0: Mandalika Budaya Lombok.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Budaya Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
1: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
4: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
5: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
4: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
4: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
6: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh baik. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles Bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, bahun masih tetumbas niki lek studio Radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 6 4.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, denger radio.
1: Radio Mandalika.
2: Masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika update dari antaranews.com. Kali ini kita ke Bima Warga. Polisi Bima Kota menggagalkan peredaran 156,34 gram sabu dari Surabaya. Kabarnya tim kepolisian sektor atau Polsek Rasanai Barat pada Polres Bima Kota NTB menggagalkan dugaan peredaran 156,34 gram narkotika jenis sabu yang datang melalui jalur darat dari Surabaya, Jawa Timur. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto mengatakan aksi tersebut

0: tersebut terungkap ketika petugas melakukan pemeriksaan di kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Amahami pada Minggu malam sekitar pukul 23.40 WITA. Dari lokasi SPBU itu, petugas mengamankan dua terduga pelaku masing-masing berinisial HM, 36 tahun warga Kelurahan Tanjung, dan FR alias FKS, 42 tahun warga Kelurahan Darah, Kota Bima. Selain sabu, petugas kepolisian juga menyita narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,83 gram. Kapolres menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai seorang pemuda yang diduga membawa sabu dari Surabaya menuju Kota Bima. Informasi yang ditindaklanjuti tim operasional Polsek Rasanai Barat dengan melakukan penyelidikan lapangan. Dari penelusuran, petugas menemukan keberadaan terduga pelaku pada sebuah kendaraan biru perjalanan umum yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Amahami. Terduga pelaku pun turun dari kendaraan dan mengambil tas ransel warna abu-abu dari bagasi. Ketika pelaku lain datang menjemput menggunakan kendaraan roda 2, polisi langsung melakukan penyergapan. Dalam penggeledahan yang disaksikan pegawai SPBU, petugas kepolisian menemukan satu klip kecil berisi sabu pada kantong celana salah seorang terduga. Sementara dari dalam tas ransel warna abu-abu ditemukan satu klip besar dan satu klip sedang berisi sabu serta satu klip kecil yang diduga berisi ekstasi. Barang tersebut disembunyikan di dalam lipatan celana yang berada di dalam tas. Polisi mencatat sabu seberat 156,34 gram tersebut terdiri atas satu klip kecil dengan berat bruto 2,29 gram, satu klip sedang 50,64 gram, dan satu klip besar 100,27 gram. Selain narkotika, petugas juga mengamankan alat hisap atau bong, satu tas ransel, tiga telepon seluler, tiga korek api, serta satu unit kendaraan roda 2. Tindak lanjut penangkapan Polsek Rasanai Barat, kedua terduga beserta seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Bima Kota untuk diproses hukum dan pengembangan dugaan jaringan peredaran narkotika. Atas pengungkapan kasus ini, Kapolres Bima Kota mengucapkan terima kasih dan berharap kepada masyarakat untuk terus mendukung kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Muhammad Khairul Habib alias Muhammad Khairul Habib bin Slamet, alamat semula di Mondah, Dusun Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Kamis 12 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3 Praya Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Siti Waramlah binti Ihsan sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
5: The best music and information. Kemenhan evaluasi pelaksanaan latihan dasar Komcat, lanjutan sidang perkara terkait Wapres Gibran, hingga permintaan Komisi 13 DPR soal lapas mewah di Cibinong. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 30 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Berita pertama, Kementerian Pertahanan bakal mengevaluasi pelaksanaan komponen cadangan atau Komcat Aparatur Sipil Negara usai pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil program tersebut. Kendati demikian, belum ada penjelasan secara mendetail soal evaluasi dari program Latsarmil Komcat ASN ini. Sebelumnya, seorang ASN meninggal usai kehilangan kesadaran saat mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan ASN gelombang 2 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dikatakan, ia meninggal karena komplikasi sistemik dari heat stroke yang memengaruhi fungsi organ vital. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian dijadwalkan digelar pada hari ini, Rabu 30 September 2026, dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama yang intinya mendesak agar MK mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon meminta MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Para pemohon juga meminta MK memberikan instruksi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melangsungkan pemilihan wakil presiden baru berdasarkan dua nama calon yang disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komisi 13 DPR meminta persoalan fasilitas mewah dan bangunan berstandar apartemen di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, yang ditemukan Ombudsman RI, ditindaklanjuti secara menyeluruh. Permintaan itu menjadi salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 13 bersama Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masyudi Senin lalu. Sebagai langkah lanjutan, DPR akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas 2A Cibinong karena terdapat perbedaan informasi, serta menggelar rapat lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Masyudi menyatakan telah memerintahkan seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menertibkan dan membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perintah tersebut tidak hanya berlaku untuk Lapas Cibinong, tetapi juga seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Mabes Polri menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana dalam tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Perkara dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri. Sebelumnya, Polri bersama Basarnas, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya telah menjalankan mitigasi serta penanganan secara terpadu, mencakup dukungan operasi SAR, evakuasi, pelayanan kepada korban dan keluarga, hingga penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, Jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, bisa bernapas lega. Setelah mengalami penghentian ibadah secara sepihak, para jemaat kini resmi mendapatkan tempat peribadatan baru yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah. Tempat ini dijadwalkan siap digunakan minggu pekan ini, tepatnya di kawasan Kota Sutera, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, keberadaan rumah ibadah di Rajek sempat mendapat penolakan dan intimidasi dari warga sekitar. Padahal, bangunan rumah doa berstatus sewa tersebut tercatat sudah dipergunakan dan berdiri selama 4 tahun. Konflik ini sendiri akhirnya dimediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang dengan pihak GKPI menerima permohonan maaf secara terbuka dari pihak yang mengintimidasi atas dasar ajaran kasih dan komitmen merawat kerukunan antarumat beragama. Nilai tukar rupiah semakin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, kurs rupiah terdorong ke level Rp18.005 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata uang dolar AS didorong oleh sejumlah faktor, baik kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed, hingga risiko geopolitik. Tekanan terhadap rupiah juga berasal dari dalam negeri. Tingginya permintaan valuta asing, khususnya dari importir, ikut meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, arus keluar modal asing dari aset-aset domestik masih berlanjut. Di tengah tekanan itu, Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi melalui berbagai instrumen, antara lain pasar non-deliverable forward offshore, pasar spot domestik, dan domestic non-deliverable forward. Berita terakhir, pemerintah Cina dikabarkan mulai melunak terhadap kebijakan penggunaan teknologi di sana. Negeri tirai bambu disebut mempertimbangkan untuk membuka kembali akses pembelian chip Nvidia bagi sejumlah perusahaan teknologi dalam negeri. Perusahaan seperti ByteDance dan Alibaba disebut berpeluang membeli chip Nvidia kelas high-end yang dirancang untuk komputer profesional. Pemerintah Cina juga dikatakan telah meminta sejumlah perusahaan untuk melaporkan rencana pembelian chip tersebut, seperti jumlah unit yang dibutuhkan dan penggunaannya. Meski demikian, belum ada keputusan resmi bahwa pembelian tersebut telah disetujui, baik dari ByteDance, Alibaba, ataupun pemerintah Cina. Memahami informasi secara jelas dan menyeluruh akan membantu kita melihat jalan terbaik menuju masa depan yang lebih baik. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai hai hai, ketemu Hana kembali warga untuk hari ini. Seperti biasa kalau udah jam seginian, waktunya Pesona Mandalika ya. Oke. Baiklah, Hana menemani warga satu jam bersama lagu-lagu dari negeri Paman Syahrukh, mantannya Hana. Tips-tips menarik juga info terbaru seleb Bollywood siap kembali kami hadirkan untuk warga hari ini.

protokol kesehatannya, kita akan spill nih warga ya judulnya dulu. Apakah makanan kadaluarsa masih aman dikonsumsi? Nah, rapat-rapat liwat sejelo dua tanggalan kadaluarsanya masih bisa dimakan gak sih? Ya udah nanti kita ke informasi lengkap-lengkapnya di Pesona Mandalika. Dan kabar terbaru dari Bollywood juga tetap kita akan hadirkan untuk warga hari ini di Pesona Mandalika. Pokoknya bisa ditunggu ya.

Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Khas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda hingga saat ini. Kembali kita update informasi dari antaranews.com warga. Kali ini masih dari Nusa Tenggara Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Nusa Tenggara Barat mengungkapkan Muhammad Yanuar Fikri, pekerja migran asal NTB yang saat ini berada di Miawadi, belum dapat dievakuasi ke Yangon, Myanmar. Pejabat fungsional pengantar kerja Disnaker Trans NTB, Pradipta Himawan Putra, mengakui berdasarkan informasi yang diterima Disnaker Trans NTB, Yanuar masih berada dalam penanganan kepolisian di Miawadi, Myanmar. Ia mengungkapkan Yanuar sempat tidak dapat dihubungi oleh pihak keluarga disebabkan Yanuar tidak memiliki kuota internet yang memadai lantaran komunikasi sangat tergantung pada akses WiFi yang terbatas di lokasi tersebut sehingga komunikasi tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tua karena berupaya menghubungi Yanuar namun tidak mendapatkan respon. Setelah diketahui Yanuar dapat terhubung kembali, pihak keluarga tenang kembali. Himawan mengatakan berdasarkan informasi terakhir, paspor yang bersangkutan diamankan pihak kepolisian setempat selama proses penanganan dan koordinasi dengan imigrasi Myanmar. Pengamanan dokumen tersebut berkaitan dengan proses pengawasan terhadap Yanuar selama masih berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Menurut dia, pihaknya terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KBRI Yangon terkait perkembangan penanganan Yanuar, mulai perkembangan pemeriksaan dan pendataan oleh kepolisian setempat, termasuk rencana penjemputan dari Miawadi menuju Yangon, serta tahapan kepulangan dari Yangon menuju Indonesia. Berdasarkan informasi dari KBRI Yangon, wilayah Miawadi merupakan kawasan yang memiliki kondisi keamanan kompleks, termasuk adanya pengaruh maupun keberadaan berbagai kelompok bersenjata, serta aktivitas ilegal di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, KBRI Yangon perlu melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan mempertimbangkan aspek keamanan sebelum melakukan pemindahan WNI atau PMI. KBRI Yangon tetap melakukan upaya koordinasi untuk memastikan proses pemindahan dapat dilakukan melalui jalur yang aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanak Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Tadi kita udah spill judulnya ya warga ya. Apakah makanan kadaluarsa masih aman dikonsumsi? Nah, cek dulu sebelum beli makanya warga, biar enggak udah beli tapi kadaluarsa ya. Mengkonsumsi makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa sering menimbulkan kebingungan warga ya. Jadi ini ada ciri-ciri dan batasan amannya bagi tubuh warga makanan kadaluarsa ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa sering menimbulkan kebingungan dan perdebatan di masyarakat. Pertanyaannya, apakah makanan kadaluarsa masih aman dikonsumsi itu menjadi krusial untuk menjaga kesehatan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Banyak konsumen seringkali salah mengartikan makna dari berbagai label tanggal yang tertera pada produk makanan seperti expired date dan best before ya. Kesalahpahaman ini dapat berujung pada pembuangan makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi atau sebaliknya mengkonsumsi produk yang sudah tidak aman. Para ahli dan badan pengawas pangan secara konsisten memberikan pedoman untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Mereka menekankan bahwa meskipun beberapa makanan mungkin masih dapat dikonsumsi setelah tanggal tertentu, ada batas waktu di mana produk benar-benar tidak lagi aman dan berpotensi membahayakan kesehatan warga. Jadi apa bedanya nih tanggal kadaluarsa dan baik digunakan sebelum? Nah ini warga ya, penting untuk membedakan dua kode nih pada kemasan barang atau makanan gitu warga ya. Karena keduanya memiliki makna yang berbeda terkait keamanan dan kualitas makanan. Jadi tanggal kadaluarsa adalah batas waktu terakhir suatu produk dapat dikonsumsi dengan aman. Setelah melewati tanggal itu, produk tidak lagi dijamin aman untuk dikonsumsi karena perubahan kandungan yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Jadi produk yang memiliki tanggal kadaluarsa biasanya adalah produk yang mudah rusak seperti daging segar, susu, dan makanan olahan tertentu. Jika satu produk sudah melewati tanggal kadaluarsa, sebaiknya langsung dibuang karena produk ini bisa berpotensi membahayakan kesehatan warga ya. Dan pakar kesehatan menjelaskan tanggal kadaluarsa merujuk pada keamanan makanan, sehingga setelah tanggal tersebut makanan sebaiknya tidak dikonsumsi karena berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian penandaan baik digunakan sebelum ini mengacu pada kualitas suatu produk, bukan pada keamanannya warga ya. Artinya produk tersebut akan memberikan rasa, tekstur, dan nilai gizi terbaik sebelum tanggal yang tertera. Setelah tanggal tersebut produk masih bisa dikonsumsi, tapi kualitasnya mungkin sudah menurun seperti rasa yang tidak enak atau tidak lagi seenak seharusnya warga ya. Jadi tanggal best before biasanya ditemukan pada produk yang lebih tahan lama seperti sereal, keripik, roti kering, dan produk kalengan. Produk yang telah melewati tanggal baik digunakan sebelum masih aman dikonsumsi selama kemasan tidak rusak dan tidak ada tanda-tanda pembusukan. Namun penting untuk memeriksa kembali kualitas produk seperti tekstur dan aroma sebelum dikonsumsi warga ya. Kemudian pertanyaan, apakah masih boleh dimakan warga ya makanan kadaluarsa? Jadi para ahli keamanan pangan dan badan pengawas makanan seperti BPOM warga di Indonesia itu sangat menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Kepala Biro Hukum dan Humas BPOM Budi Janu Purwanto menyarankan masyarakat tidak mengambil resiko jika sudah melewati tanggal kadaluarsa, sebaiknya dibuang dan diikhlaskan warga ya, dan tidak lagi boleh dimakan warga. BPOM juga menjelaskan bahwa mutu dari suatu pangan terjamin selama belum melewati masa kadaluarsa ya. Jadi jelas sudah warga ya, kenapa tidak boleh dan dilarang warga ya menuah kadaluarsa ilasan walasingan arwan tak mau menuarga ya. Nah, mengkonsumsi makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan mulai dari gangguan ringan hingga penyakit serius, dan makanan kadaluarsa sering menjadi tempat berkembang biaknya bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan juga Listeria. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti mual, muntah, diare, demam, dan sakit perut. Dan dalam kasus yang parah, keracunan makanan dapat berakibat fatal, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Sehingga sangat penting untuk menghindari konsumsi makanan yang sudah tidak layak warga ya. Nah, jadi itu dia warga ya, informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat. Dari laman Liputan 6 Health siang ini.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Commercial free. Biar hidup berkualitas.

0: kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika. Ye Aj, Hana masih bersama warga. Dan untuk sesi terakhir Pesona Mandalika, udah pada nungguin nih kabar terbaru dari Bollywood. Kali ini ada berita dari King Khan Bollywood. Yang ini kok Hana terlewat ya, informasi dari Shah Rukh Khan. Tumben gak pertama tahu. Kabar terbaru menyebutkan warga Mandalika kalau Shah Rukh itu memperoleh predikat sebagai salah satu miliarder dunia warga ya, dengan estimasi kekayaan mencapai sekitar 18 triliun rupiah hingga 18,6 triliun rupiah berdasarkan laporan dari Hurun Indian Rich List warga ya. Nah, dari mana saja sumber kekayaan dari The King of Bollywood ini warga? Yang pertama misalnya adalah investasi kriket. Jadi kepemilikan saham di klub kriket Kolkata Knight Riders atau WKR yang berlaga di Indian Premier League atau IPL dengan valuasi klub yang melonjak tajam warga ya, pemilik saham CEO ya. Kemudian dari rumah produksi dan bisnis, pendapatan dari Rachelis Entertainment, efek visual seperti VFX ya, serta lini bisnis hiburan lainnya, Shah Rukh juga di situ rajanya ya. Kemudian dari sumber kepemilikan properti mewah di Mumbai dan Dubai serta berbagai kontrak-kontrak iklan global juga Shah Rukh punya warga. Nah, oleh karena itu warga, aktor Bollywood Shah Rukh Khan diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 17,9 triliun rupiah. Menariknya sumber kekayaan terbesar sang aktor bukan hanya berasal dari dunia perfilman warga ya, tapi itu tadi jejerannya adalah investasinya di klub kriket Kolkata Knight Rider ya salah satunya. Kemudian dari rumah produksinya Rachelis Entertainment. Kemudian juga dari properti-properti mahalnya Shah Rukh di berbagai negara ada ya. Nah, menurut warga, apakah Shah Rukh adalah sosok selebritis yang paling sukses mengembangkan bisnis di luar dunia hiburan? Oh, jawabannya kalau saya yes ya. Kita mah T-nya apa? Tahu. T-nya apalagi? Tempe ya. Bukan triliunan. Itu dia warga informasi terbaru ya, yang menyebutkan Shah Rukh Khan resmi menjadi miliarder dengan kekayaan tembus 17,9 triliun rupiah. Ini mungkin dari segi beliau seorang pesohor atau publik figur gitu warga ya. Informasi ini kami kutip dari Google Bollywood ya, siang hari ini di Pesona Mandalika ya, dari King Khan Bollywood, Shah Rukh.

0: sampai di sini Ana bersama Anda. Terima kasih, Tunghe thank you. Mujib maafkan DJ kalau ada salah kata. Pesona Mandalika hadir lagi esok insyaallah ya. Ana langsung saja pamit mundur diri. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya lift beach mein kyun rokti? Oh my god.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Warga Mandalika, kita update kembali informasi dari antaranews.com, kali ini dari Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan agar sistem pengaduan publik tidak berhenti pada penyelesaian laporan masyarakat, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Bima Arya dalam penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SPAN Lapor di Jakarta kemarin. Bima mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan data tersebut untuk membenahi pelayanan publik secara menyeluruh. Ia menyebut jumlah masyarakat yang menyampaikan pengaduan meningkat dari sekitar 33.000 laporan pada 2021 menjadi 73.000 laporan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, waktu penyelesaian laporan juga semakin cepat dari rata-rata 30 hari pada 2021 menjadi 4 hari. Menurut dia, persentase laporan yang telah diselesaikan juga telah mencapai angka 97%. Namun Bima menilai penyelesaian laporan secara individual belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembenahan sistem. Bima menyebut 5 jenis aduan yang paling banyak masuk dalam sistem pengaduan publik, yakni terkait infrastruktur jalan, ketentraman dan ketertiban umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, serta hak pekerja. Ia mengatakan sejumlah persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya secara insidental karena membutuhkan pembenahan dari sisi perencanaan, penganggaran, desain kebijakan, hingga koordinasi antar instansi. Bima juga mengungkapkan baru 45% pemerintah daerah yang telah memanfaatkan data pengaduan untuk perbaikan kebijakan. Selain itu, sebanyak 62% pemerintah daerah telah mengikuti evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan, sementara baru 12% kepala daerah yang menetapkan tim pengelola pengaduan. Karena itu, Kemendagri mendorong penguatan sistem pengaduan melalui integrasi seluruh kanal pengaduan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Bima menegaskan sistem pengaduan publik perlu dibangun secara berkelanjutan agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah maupun pejabat pengelola. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88,4

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Change for assault.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Tak ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.
4: Bursa musik kita.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
7: Jangan nangkap Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa musik kita.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: ...2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: 98 PES Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah ketemu kita di Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika. Hari ini warga untuk hari Rabu 30 September 2026, ya seperti biasa warga sore warga kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Warga Mandalika, bagi Anda suka sama kamu. Nah, bagi warga Mandalika yang suka sama lagu-lagu pop Indonesia, tepat banget pilihannya ya. Karena di zona kolom muda Mandalika kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani berbagai suasana ya. Dari yang bikin baper, bernostalgia, sampai yang bikin semangat. Jadi buat warga Mandalika nih yang sedang santai saat ini atau sedang di tempat aktivitas, sedang berkendara, atau mungkin sedang menikmati sore ini, tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Karena kebersamaan kita masih lumayan panjang sampai jam 6 sore nanti. Nah, kalau punya pilihan lagu-lagu pop Indonesia favoritnya, boleh juga request seperti biasa ya di 081757070684 warga ya. Dan ingat kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok ya, karena kita buka by phone, baik telepon biasa ataupun WhatsApp telepon. Halo, zona kolom muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azril Brahim.
1: Iya, Mbak Aurel.
0: Baiklah Pak Azril, silakan.
1: Kalau gitu saya mau request lagu Sakit Tak Berdarah ya.
0: Sakit Tak Berdarah.
1: Iya.
0: Besok pergi pagi pulang pagi. Besoknya lagi Sakit Tak Berdarah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Besok-besok nggak usah masuk.
1: Salam-salam dulu.
0: Oke deh, baik.
1: Yang ada di Balai Gandang Peraya, gimana kabar pada sore hari ini? Mami Hanto, Mami Rian, Keberadur, Solihin, Durang Jaler, Melong Pejanggi, terus Ina Tasa, Ina Lintang, Ina Sabri juga, Ina Nuri, Maya Mantang, Maya Gerong, Suat Dibles, Suat Dikembang Seri, Pendekar Saire Cayat, terus Bajang Jasbo, semuanya ada rel.
0: Oke.
1: Oke, saya tunggu lagunya. Kalau tekan Bajang

0: Selamat sore Mbak Adel ya. Ini sebenarnya beliau hadir di Dendang Goyang tadi ya. Cuman karena satu dan lain hal enggak bisa tepat di Dendang Goyang tadi saya ya. Oke, tapi terima kasih setia mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok ya. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, temui saya dari Beringin Jenggot.
1: Jenggot. Mbe ya lain bawornya.
0: Alias Brigjen. Tiang.
1: Mbe jom lai.
0: Lah milik lalu buaya hepeng dulu.
1: Aneh, marah sering harap gina berbagi baik.
0: Angkat ngerah tadi kanggo buaya kepeng.
1: Angkat buaya aneh. Harap-harap dengan buaya kepeng lo. Sekat teman.
0: Angkat iya lo gendi isin hak sekat lo betul buaya. Lawan murah aja ndak tak buaya aneh nih.
1: Buaya aneh.
0: Enggak. Enggak.
1: Lagu jelentana.
0: Lagunya siapa ini?
1: Aku nih cewek dari seberang mau anak.
0: Keriuhan luar biasa. Cinta dari seberang.
1: Nek aku cewek unik. Parah silit mari si panon.
0: Ah kak iya nak kena ke.
1: Bayar surat surakin aja.
0: Bekam bekam be.
1: Ingatan dengan toak. Papa tu soalan dia ingatan dengan toak unik kan.
0: Angge, papa saya kena jelah. Angge sirak. Halo. Angkat entelang, ina lintang. Masih aja telepon nendruan ya. Cuma suaranya jadi hilang, baiklah. Nanti ditunggu lagunya yang cinta dari Sabranggi untuk ina lintang yang ada di Bonot Bahok.

0: Oke, baiklah, lanjut lagi warga. Halo Zona Kalau Muda.
1: Zona di TPM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang hadiroh.
1: Ya, mantang sandik juga.
0: Anggih, tetun, mantang sandik.
1: Iya, sama mantang dusun pandik desa presa.
0: Aneh, Bo RT RW nah.
1: RT RW Pirjaji.
0: Oke, sila.
1: Iya, lagunya.
0: Lagu siapa nih?
1: Lagunya siapa ya? Semuanya tadi lupa tuh.
0: Nanti Hamaraina Lintang baru, ya.
1: Ya?
0: Dan Hamaraina Lintang. Oh, faktor U basen.
1: Aku kangen aku rindu lagu.
0: Oh, nggih, Alexia Ki, nanti ditunggu.
1: Tadi Lintang ya putus lagu wah neneng lagu nih mati hati.
0: Heeh.
1: Azrul for the black endah Agil Gerunung Gelusi Bunda Bayu Sita Ara Eza endah Juli Togon Mango Bunda Sampatin Mak Pirapatin Sertaman Aisyah Rohadi. Oh ya buat Mami Rahmat Udah Duren yang lagi menekan ibadah umroh ya Mbak Rel. Semoga umrohnya mabrur ya.
2: Amin.
0: Dem titip doa
1: rumah juga.
0: Dek, belengin, titip doa. Dek, mik duren.
1: Enggak, sempat-sempat nih.
0: Enggak lepe sebuah kena.
1: Oh. Lalu udah ngecek pribadi lah, kan?
0: Ais lah, baiklah.
1: Lalu satu balas lah, gue cuma ngecek pribadi
0: lah. Oh, timaan.
1: Ya, terus buat Pak Nasir yang di Kalimantan ya, kosakan di sana, sehat selalu. Terus buat semua-semua dah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Tetap sehat. Makin kompak aja di udara. Terima kasih ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipanik di presak sandik mantangan itu lengkap payung ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Terus ruangnya di Zona Kalau Muda. Yang pengen telepon di WhatsApp telepon juga boleh ya. Yang ingin kirim pesan singkatnya melalui WhatsApp dan SMS juga boleh. Kita hadirkan Wali dan juga Fitri Karlina.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

88.8 Mandalika FM Radio Lombok, kita hadirkan kembali warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Jepang akhiri dukungan pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengapresiasi setinggi-tingginya atas selesainya misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari pemerintah Jepang dan pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force atau SDF di wilayah Pulau Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada Rabu menyatakan bahwa pengakhiran operasi udara bantuan militer Jepang tersebut secara resmi diakhiri pada Selasa. Pemerintah Indonesia dan BNPB mengapresiasi dukungan penuh SDF Jepang yang telah beroperasi selama lebih dari 2 minggu dalam membantu pemadaman karhutla khususnya di kawasan lahan gambut Kalimantan. Menurut Berton, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menginstruksikan pengakhiran misi tersebut setelah menilai upaya kolaborasi pengeboman air atau waterbombing berhasil mencegah meluasnya kebakaran hutan, serta meyakini tim Satgas Indonesia kini mampu melanjutkan pengendalian secara mandiri. Selama operasi yang dimulai sejak 16 September 2026, militer Jepang mengerahkan 3 unit helikopter jumbo CH-47 Chinook Armada tersebut mencatatkan 40 kali penerbangan operasi udara dengan mencurahkan lebih dari 220 ton air di titik-titik api prioritas Kalimantan Barat seperti Pontianak dan Ketapang. Misi bantuan kemanusiaan ini mencatatkan sejarah sebagai operasi pemadaman karhutla luar negeri pertama yang pernah dilakukan oleh militer Jepang. Armada kapal pengangkut helikopter dan personel sebelumnya bertolak dari pelabuhan Kure Prefektur Hiroshima pada 30 Agustus 2026 dan tiba di pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada 10 September 2026. Dukungan teknis ini sekaligus menjadi wujud konkret kerjasama strategis antara Kementerian Pertahanan kedua negara dalam memperluas cakupan operasi militer selain perang atau MSP dan penanggulangan bencana internasional. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Petak dengan sendiri ya. Lagu yang pas banget warga Mandalika ya, untuk menemani suasana ketika kita sedang ingin menikmati waktu sendiri, merenung atau sekedar melepas penat ya setelah menjalani aktivitas seharian warga ya. Tapi ingat warga ya, sendiri bukan berarti harus merasa kesepian gitu kan, karena ada musik yang selalu bisa menemani. Dan tentu saja 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang setia menemani warga Mandalika ya, dari pagi sampai malam nanti. Baik warga Mandalika, masih di zona kalau muda, tetap setia di sini saja, karena kita masih akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang siap menemani sore warga ya. Dan sebelum kita hadirkan lagu berikutnya, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang.

0: Sih yang manis banget warga ya, dari Ariel Lasso featuring Melly Goeslaw, lagu yang membawa kita pada cerita tentang cinta, harapan dan juga perasaan yang mungkin pernah dirasakan ya. Jadi buat warga Mandalika nih yang masih setia menikmati lagu-lagu pop Indonesia, pilihannya tepat banget ya di 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok. Makanya tetap di zona kolom muda, tetap di Mandalika FM Radio Lombok, karena kita masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani suasana sore warga ya. Ada dulu yang satu ini.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik

0: Sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

baik ya, semoga apapun yang sedang ditunggu-tunggu nih warga Mandalika segera tercapai ya, entah itu seseorang atau sesuatu ya. Baik, selamat sore dulu nih buat siapa nih, dari Abdul di Johor Malaysia. Halo Real, selamat sore, selamat beraktivitas. Minta lagu dari miliknya Raja, yang mana saja. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama buat Abdul di Johor Malaysia, nanti ditunggu aja lagunya ya. Karena kita hadirkan kembali warga ya, informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com. BMKG prediksi 93% wilayah NTB masuk musim hujan Desember 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi 93% wilayah Nusa Tenggara Barat memasuki musim hujan pada Desember 2026 atau mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal. Kepala Satuan Klimatologi, maksud kami Kepala Stasiun Klimatologi NTB Nuga Putrantijo dalam konferensi pers di Lombok Barat pada Rabu mengatakan Nusa Tenggara Barat memiliki 27 zona musim atau ZOM dengan rincian 10 ZOM di Pulau Lombok dan 17 ZOM di Pulau Sumbawa. Menurutnya hanya 2 zona musim yang masuk musim hujan pada akhir November 2026 yakni ZOM NTB 1 dan ZOM NTB 10 di Pulau Lombok dengan luas wilayah mencapai 1.352 km/s. Zom NTB 1 meliputi seluruh Kota Mataram, sebagian Lombok Barat bagian tengah, sebagian Lombok Utara bagian selatan, dan sebagian kecil Lombok Tengah bagian tengah. Sedangkan Zom NTB 10 mencakup sebagian kecil Lombok Barat bagian utara, sebagian Lombok Tengah bagian utara, sebagian kecil Lombok Timur bagian barat, dan sebagian kecil Lombok Utara bagian selatan. Pada pertengahan Desember 2026, BMKG memprediksi ada 10 zona musim yang memasuki awal musim hujan. Adapun 15 zona musim diperkirakan memasuki musim hujan pada akhir Desember 2026. Curah hujan dominan diprediksi dalam kategori rendah hingga menengah berkisar 21 sampai 50 mm per bulan hingga 201 sampai 300 mm per bulan dengan sifat hujan bawah normal hingga normal. Lebih lanjut, dia menyampaikan musim hujan yang mundur dipengaruhi oleh fenomena El Nino sangat kuat dengan indeks terakhir mencapai 2,83 derajat Celcius. Anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik tersebut diperkirakan berlangsung hingga awal tahun 2027. Selain itu, kondisi suhu muka laut di sekitar perairan NTB saat ini masih dalam kondisi normal hingga dingin. Angin barat mulai mendominasi secara normal pada November 2026. BMKG mendorong sektor pertanian mempertimbangkan penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas, serta kondisi drainase lahan untuk menyesuaikan karakter musim hujan yang diprediksi terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

Ya, Mandalika Al-Ghazali hadir dengan amnesia di Mandalika sore untuk zona kelompok muda Mandalika. Dan hadir kembali juga warga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com, WHO konfirmasi kasus PES pada manusia di 6 negara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kasus PES pada manusia di 6 negara dengan 423 kematian dilaporkan dalam 6 tahun terakhir menurut badan PBB tersebut pada Selasa. Di periode 2019 hingga 2025, 10 negara melaporkan kasus dugaan PES pada manusia kepada WHO dan 6 diantaranya melaporkan kasus terkonfirmasi. Total 3.847 kasus dugaan dan 423 kematian dilaporkan kepada WHO dengan tingkat kematian sebesar 11% menurut pernyataan WHO. Sebagian besar kasus dilaporkan di Republik Demokratik Kongo dan Madagaskar, di mana penyakit PES masih menjadi endemik di sejumlah wilayah. Penyakit PES juga bisa terjadi di negara-negara yang tidak melaporkan kasus menurut WHO. Pengawasan rutin terhadap populasi hewan pengerat dan hewan lainnya serta respon cepat terhadap wabah tetap penting untuk mendeteksi PES sejak dini, mengurangi penularan dan mencegah wabah yang lebih besar. Akademisi dari Akademi Sains Rusia, Kenandi Onischenko, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa PES merupakan salah satu infeksi yang saat ini menimbulkan ancaman terbesar bagi layanan kesehatan bersama dengan flu, infeksi saluran pernapasan, virus corona, demam eksotis, dan kolera. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Selamat datang Mandalika FM.

Baik, warga Mandalika, sampai di sini Aurel menemani di Mandalika Sore sesi Zona Kalau Muda Mandalika ya, untuk edisi hari terakhir bulan September 2026 ya. Welcome untuk Oktober. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Setelah ini masih ada si Rois, si Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Pamit undur warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du.
4: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, ruh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da." Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi,
3: oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun, di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan

0: dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nah, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain,

0: hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan, berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja, Abri kali itu, kirim ke Magelang, masukkan Akabri, tapi dengan syarat tiga itu tadi, iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral, sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Ah, jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Salat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama, agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama, agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah solatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak solat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan, utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rezeki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Delapan delapan

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To your favorite station 88 bus

0: challenge for us all.
1: Isn't it?
0: Freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Benga, aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Haha, pleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu pararan guntur teker nu iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker nu amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar, guntur, teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh. Lontar, guntur, teker. Coba bimbo. Ede lontar, guntur, teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Radio Mandalika 88 FM

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
6: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang sisa girang merokok.

0: Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerukuk.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Delapan FM. Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: untuk semua. Semua dengar radio.
1: Ayo dengar radio.
0: Radio Mandalika.
2: Halo Electrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
3: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

0: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
1: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, satu simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika. Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan. Utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM. Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: rasa.
1: In this year's AFC Champions League elite competition,
2: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
3: De Cristiano!
2: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
4: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
5: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
6: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
4: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
7: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
8: Kamu marah-marahnya serem loh.
7: Sena.
4: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
9: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
10: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya?
11: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
4: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
2: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: TV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
0: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI.

0: this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
0: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ini terjadi Pak, pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM. Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulih nurul hidayati lidh-dhalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tuballighuna rutbal ma'al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi khusa bil mu'jizatil bahiratid dawal wa ala alihi wa ashabih khairu sahbin fil akwal wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru, radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukurillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selawat dan salam kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang terus istiqomah mencontoh dan mencuri tauladani akhlak beliau yang mulia sampai Allah ridho kepada kita semua. Begitu pula sobatku, mari bersama-sama dengan penuh keikhlasan kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, berangkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-434. Hadis yang ke-434. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wa dhal hajah. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Muttafaq alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang dari kamu mengimami manusia, hendaklah ia meringankan. Dalam arti meringankan ini, yaitu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu lama dalam bacaannya. Karena di antara mereka ada yang kecil dan juga ada yang sudah tua renta. Dan ada di antara mereka juga yang lemah dan yang mempunyai keperluan atau hajat. Tetapi apabila ia bersolat sendiri, solat sendirian, maka bolehlah ia solat sebagaimana ia suka. Hadis muttafaq alaih. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi imam, tapi imamnya jangan membuat sulit makmumnya. Imam kriterianya boleh siapa saja jadi makmum, tapi hanya orang-orang tertentu yang boleh jadi imam. Boleh siapa saja jadi makmum. Jadi makmum siapa saja. Jadi jamaah boleh siapa saja, tapi untuk jadi imam hanya kriteria tertentu yang boleh jadi imam. Sebelum kita lanjutkan pemaparan hadis di atas, ada juga kriteria yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kriteria imam. Di antaranya yaitu hadis nomor 435. Hadis 435. An Amr bin Salimah qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Faqala, idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan. Qala, fanazaru falam yakun ahadun aktsaru minni qur'anan. Faqaddamuni wa ana ibnu sitti wa sab'i sinina. Rawahul Bukhari. Dari Amr bin Salimah ia berkata, telah berkata bapak saya, aku datang kepada kamu, yaitu kaum Salimah. Kaum Salimah. An ibni Amr bin Salimah, yaitu kaum Salimah, kelompok daripada kaum Salimah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang benar yaitu ia berkata apabila hadir sholat, dalam arti sholat sudah hadir waktunya, yaitu sudah azan berkumandang, ya, hendaklah seorang daripada kamu azan. Katakan zuhur itu jam 12 siang. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk berazan, ya, azan. Kalau iqomah kan beda, ini kalimat azan, mengumandangkan azan kalau sudah tiba waktunya. Dan hendaklah ia mengimami di antara kamu orang-orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ini yang pertama kriterianya nih, yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Misalnya saya baru hafal 3 juz, sementara ada teman yang hafal 5 juz dan dia fasih. Dan yang 5 juz itu yang berhak menjadi imam. Kemudian para sahabat ketika itu melihat ke kanan dan ke kiri, mencari orang yang lebih banyak hafalannya. Tetapi mereka tidak dapat seorang lebih banyak menghafal Quran daripada saya. Ya, ini kata Amr bin Salimah. Lalu mereka majukan saya buat jadi imam, padahal saya baru berumur 6 atau 7 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ini kriteria yang ditentukan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baru 6 sampai 7 tahun tapi dia banyak hafalannya, maka dia berhak menjadi imam. Nah, lain halnya dengan kita sekarang di Indonesia nih. Ya, yang gede pun atau yang sudah dewasa itu lebih banyak hafalannya. Dan dia yang berhak menjadi imam. Katakan yang besar-besar atau yang dewasa tidak ada yang hafal Al-Quran. Hafalannya lebih banyak dimiliki oleh anak-anak yang kecil. Maka anak-anak yang kecil itu yang berhak menjadi imam karena lebih banyak hafalannya dan dia fasih. Nah sobatku yang Allah sayangi, dalam riwayat yang berbeda ada juga tambahan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah afsahu minkum, yaitu yang paling fasih bacaannya. Tentunya dalam kategori yang paling banyak juga hafalannya, afsahu minkum. Kemudian yang kedua, yang paling banyak umurnya tapi dia fasih juga. Yang ketiga, ketika umurnya katakan sama semua. Kriteria yang ketiga, yang paling banyak hartanya, yang paling kaya dan lain sebagainya. Ya, itu kriteria yang diajukan secara syariat. Nah, kembali lagi, idza amma hadukumun nas falyukhaffif. Jika kalian mengimami atau menjadi imam di antara manusia, maka ringankanlah. Dari batas mana ringannya sholat tersebut? Ya, seperti biasa nih kita kalau jadi imam itu bacaan misalnya sholat maghrib ya. Sholat maghrib bacaan pertamanya itu At-Takatsur. Bacaan keduanya misalnya Al-Fil. Itu termasuk ringan tuh. Tetapi standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bacaan yang pertama itu Sabihis Al-A'la. Kemudian bacaan yang kedua misalnya Ad-Duha, itu juga termasuk ringan juga. Kalau yang panjang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ya di salah satu salatnya, salat malam tentunya ya, bukan salat lima waktu. Di salat malam beliau para sahabat ada yang mengikuti. Bacaan rakaat pertama adalah surah Al-Baqarah, masyaallah ya, itu di antaranya. Sementara itu bukan salat berjamaah lima waktu tapi salat malam. Salat malam ada sahabat yang mengikuti, yang pertama bacaannya adalah rakaat pertama yaitu surah Al-Baqarah, bahkan dilanjutkan lagi kepada surah-surah berikutnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam setiap salat lima waktu khususnya maghrib, isya dan subuh itu falyukhaffif, jangan panjang-panjang gitu ya. Kenapa demikian? Fa inna fihim as-saghir, karena di antara mereka masih ada orang yang kecil, masih ada anak-anak kecil yang gampang ngambek, gampang nangis. Itu kalau dia nangis ngambek karena kelamaan, wah, orang tuanya juga yang jadi terganggu sholatnya. Ada juga wal kabir. Ya, ada juga orang yang sudah tua renta yang kalau diri lama enggak kuat. Nah, ini ya, atau kondisinya sudah payah dah. Kalau terlalu lama palanya pusing atau badannya pada sakit. Nah, ini enggak boleh juga kita mengimami dengan waktu yang lama. Harus disesuaikan. Atau juga di antara makmum itu ada yang dhaif, yang lemah, yang sakit gitu. Ya, ada yang sakit, ada yang apa gitu. Nah, itu. Makanya Rasulullah mengatakan fal yukhaffif, maka ringankanlah. Wazal hajah, dan juga ada di antara makmum itu yang mempunyai hajat. Berarti kita mengimami atau menjadi imam ya, itu yang biasa-biasa saja dah. Kalau bahasa kitanya ya juz amma aja dibaca. Sekalipun Al-Qur'an katakan ya surah Al-Baqarah itu 1-2 ayat. Tetapi lebih bagus ya satu surah dibaca, misalnya suratul Ikhlas gitu. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Rasulullah yang ketika itu bacanya suratul Ikhlas saja, yang lain enggak dibaca-baca. Kenapa? Aku cinta kepada suratul Ikhlas, maka saya baca suratul Ikhlas saja. Kata Rasulullah, ya fal ya'mal, ya silakan lakukan kalau kau suka. Nah, ya sobatku, ini dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Makanya harus ada tata caranya. Jangan seperti kita sholat sendiri. Kalau mau sholat sendiri, kata Rasulullah, faidza sholla wahdah fal yusolli kaifasha. Kalau kalian sholat sendiri, terserah ada mau baca panjang, mau baca pendek, nah itu terserah ya. Kalau mau sholat sendiri, dia mau baca rakaat pertama surah Al-Imran, kemudian yang kedua surah An-Nisa, itu urusan dia. Ya boleh, dibolehkan. Tapi kalau untuk memimpin jamaah atau berjamaah menjadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Ya salah satu contoh ketika kita sholat tarawih misalnya. Ya biasanya tradisi di masyarakat kita itu sholat tarawih itu dimulai dari surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah At-Takasur terus. Nah itu gak terlalu lama tuh. Ya gak terlalu lama aja orang-orang pada komplain, waduh wah banyak kan ini kelamaan. Nah, sampai yang begitu tuh ya. Makanya fal yukhaffif, ringankanlah. Yang penting sholat berjamaahnya itu tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Tuh Islam mengatur sampai seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya ya. Itu jadi ketika kita menjadi imam, jangan kita panjang-panjang, jangan kita membaca surah yang menurut kita itu biasa, tapi menurut orang belum tentu. Ya, kita baca katakan surah ya di negara Indonesia atau di Jakarta atau di tempat kita, kita baca surah An-Naba saja itu udah kepanjangan. Sementara barometer Rasulullah, surah An-Naba itu termasuk surah yang menengah. Surah yang menengah. Makanya. Nah sobatku yang Allah muliakan, ada juga tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimami kaum itu hendaklah orang yang lebih bisa membaca kitabullah, yaitu fasih ya, bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka sama tentang bacaannya, maka yang lebih mengetahui sunnah Rasulullah, ya hadis-hadis Rasulullah itu lebih banyak dia ketahui. Jika mereka sama tentang sunnahnya, ya pengetahuan sunnah tentang hadis-hadis Rasulullah, maka yang lebih dahulu hijrah. Itu di zaman Rasulullah. Jika mereka sama tentang hijrahnya, maka yang lebih dahulu Islamnya. Tetapi di satu riwayat, yaitu tentang umurnya lebih tua. Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami seseorang di dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya melainkan dengan izinnya. Sobatku ya, jadi jangan semena-mena kita. Pokoknya ikutin saya aja dah, mau panjang mau pendek, nah itu nggak bisa. Harus ada barometer yang umum, barometer yang umum. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir nih sobatku, boleh nggak seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki? Boleh nggak tuh? Nah ini pertanyaan ya dari sobat kita. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ibni Majah min hadis Jabir. Kata Rasulullah SAW, wala ta'ummanna mra'atun rajulan, wala arabiyun muhajirun, wala fajirun mu'minan. Rasulullah SAW bersabda, ini dalam hadis yang ke-437 dalam kitab Bulughul Maram ya. Dan bagi Ibnu Majah dari hadis Jabir, jangan sekali-kali seseorang perempuan mengimami laki-laki, dan janganlah juga orang Arab desa mengimami orang-orang yang muhajir. Ya, pemahamannya bagaimana? Orang yang berhijrah, orang yang pindah dari satu tempat yang tidak leluasa melakukan hukum-hukum agama ke tempat yang lain yang ada keleluasaannya. Ya sobatku ya, jadi kalau orang yang pendatang itu, kalau bisa jangan jadi imam. Orang kampung situ yang jadi imam. Nah kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, yaitu janganlah seorang yang fajir mengimami seorang mukmin. Tetapi ya, orang yang fajir itu, apa orang yang fajir? Yaitu orang yang jahat, orang yang mengerjakan maksiat, orang yang suka bermaksiat, orang yang suka mengerjakan perbuatan jahat, itu jangan mengimami. Sekalipun lafaz hadis ini dengan sanad yang kurang kuat atau yang sangat lemah. Baik sobatku, mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu. Jika di antara sobatku nanti ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081-94-41005. Sekali lagi 081-9999-41005. Ya, baik dengan SMS, WA atau rekaman suara, silakan kirim ke 081-94-41005. Silakan sobatku ya bertanya. Nah, bagi yang sulit, katakan Ustaz kok enggak keluar nih WA-nya. Nah, coba dicatat dulu tuh, dicatat, dinamain, ya nanti akan keluar WA-nya. Ya sobatku ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: 97,1 FM.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah, insyaallah ya. Sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 9999 41005. Baik, kita buka pertanyaan dari SMS sobat kita nih. Ya, kemarin-kemarin kita buka, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, cuman Pak Ustadz aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya David, tinggal di Cibinong, Bogor. Saya ingin menanyakan masalah hak waris peninggal orang tua kami. Untuk anak laki-laki mendapat dua bagian, tapi dari keluarga ingin jadi bagi rata. Yang saya ingin pertanyakan ke Pak Ustadz, gimana hukum dan akibatnya nanti di akhirat? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jadi sobatku, untuk harta peninggalan lebih baik sobatku ya, itu dibagi berdasarkan hukum waris. Dibagikan berdasarkan hukum waris secara Islam. Setelah dibagikan secara hukum waris, nanti kalau mau dibagi rata, katakan yang lebih banyak ya bagikan saja kepada yang wanita gitu. Misalnya saya dapat 100 juta gitu ya, bagilah orang laki-laki, perempuan dapat 50 juta. Kalau dibagi sama terlebih dahulu itu menyalahi hukum, tapi tetap dibagi secara hukum waris. Setelah dibagi laki-laki 100 juta, perempuan 50 juta, baru nih saya kasih 20 juta bagian buat perempuan gitu. Yang lain juga pada ngasih, akhirnya jumlahnya sama 100-100 semua. Itu pahalanya dobel. Satu, menjalankan hak waris, dan yang kedua memberikan hadiah kepada orang perempuan atau saudara perempuan. Nah, begitu sobatku ya, itu lebih bagus. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau minta doa untuk sakit kepala. Tadi di radionya gak sempat nyatet, saya tunggu balasannya. Makasih Pak Ustadz ya. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan beliau sakit kepalanya cepat sembuh. Jangan lupa ya, sakit kepala itu kita lihat dulu. Kalau ke dokter sudah tapi belum sembuh juga, silakan dibekam, ambil darah kotornya, yaitu di daerah belakang pundak ya, kemudian di belakang leher ya, di daerah apa namanya sini ya, pokoknya leher belakang, punggung, atau juga di kepala. Nah, insyaallah penyakit kepalanya bisa sembuh. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya dari Pandeglang. Saya mau tanya, ada orang sebelum subuh dia sudah sholat subuh, gimana sholatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sholat sebelum waktunya, sholat sebelum tiba atau masuk waktu itu tidak sah. Ya, sebelum azan berkumandang maka sholatnya tidak sah. Azan berkumandang dulu, masuk sudah masuk waktu baru sholat, itu baru sholatnya sah. Jadi sekali lagi, sholat sebelum masuk waktu sholat maka hukumnya tidak sah. Dia wajib mengulanginya lagi setelah sholat masuk pada waktunya. Terima kasih. Sobatku yang Allah sayangi, nah kemudian ya, dari pertanyaan yang masuk nih, tadi saya kok muncul di WhatsApp ya, gak ada, cuma WhatsAppnya no sejuk di hati yang lama saja. Ya pokoknya yang lama, yang baru nomornya tetap itu akan masuk ke WhatsApp. Ya sobatku ya, catat nomor yang baru dulu, simpan namanya, baru sambungin ke WhatsApp, insya Allah bisa. Memang nih ya, ganti nomor, kadang banyak ya hacker ataupun yang berbuat jahil, berbuat jahat, supaya mengambil keuntungan dari orang lain tanpa seizinnya. itu hati-hati. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari fitnah dan juga orang-orang yang jahil seperti itu. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Yang belum bekerja, Allah berikan kerjaannya yang baik, yang mudah, ya, yang cukup, yang berkah dah. Yang belum dapat rizki, Allah bukakan pintu rizkinya. Baik sobatku, sebagai pengajak kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, ya, silakan ayo kita berbagi untuk membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri dan memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah ya, saya tidak sanggup, kami tidak sanggup di mereka. Masya Allah ya, saya tidak sanggup, kami tidak sanggup untuk memikul beban ini kecuali bantuan dari sobat-sobat semua. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati ke pausa. Saya mau tanya, apa hukumnya mantan istri tega minta pisah di saat suami sedang sakit dan tidak bisa mencari nafkah, dan dia sekarang sudah menikah lagi, pausa. Saya minta pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, seorang istri minta cerai ketika suaminya sedang sakit. Masya Allah, hak cerai itu ada di tangan suami. Biar istri minta cerai 1000 kali, tapi suami enggak mau menceraikannya, tidak cerai. Ya, sekalipun menggugat cerai ketika suami sedang sakit, itu tidak akan dikabulkan gugatan cerainya. Nah, di sini sobatku ya, karena pengadilan itu juga harus melihat latar belakangnya. Yang jelas, ya kalau demikian, ya, suami jangan menceraikannya, sekalipun istri memaksa. Bantu dulu.

0: bersuami yang sedang sakit, itu pahalanya lebih besar. Itu sebaiknya. Tapi katakan istri memaksa, ya berarti istri yang durhaka. Istri yang durhaka sama suami sampai katakan memaksa, mengancam untuk memberikan cerai kepadanya karena kondisi suami yang sedang sakit, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rubah hatinya, Allah berikan kesadaran dan siap membantu suaminya yang sedang sakit. Ya sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apakah sah haji saya menjalankan ibadah haji dengan melalui kerja di Saudi Arabia, dan apa yang disebut sholat arba'in di Masjid Nabawi, karena saya kerja waktunya terbatas. Saya lupa berapa hari di Madinah di Masjid Nabawi. Sampai sekarang saya belum paham apa yang dinamakan sholat arba'in tersebut. Saya menjalankan haji dua kali. Haji pertama tahun 1986, haji yang kedua tahun 1990. Dari hamba Allah, terima kasih atas penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hajinya sah ya, sekalipun itu melalui keberkahan tempat bekerjanya. Yang disebut dengan arba'in itu sholat 40 waktu di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Sholat 40 waktu, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai 40 waktu, itu namanya sholat arba'in ya. Silakan, mudah-mudahan hajinya sah. Terima kasih sobatku. Jadi sobat yang Allah sayangi, memang sangat disayangkan ya kalau kita ingin melakukan apa saja dalam ibadah itu kita pahami dulu ilmunya, kita pelajarin. Jangan sampai sia-sia, karena ibadah yang kita tidak dasari dengan ilmu maka akan sia-sia. Kita pelajari dulu ilmunya baru kita beribadah. Contoh ini, kita mau umroh tapi enggak tahu tata cara umroh. Umroh saja di sana, tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, dia enggak tahu ya. Takutnya tidak sempurna, bahkan tidak diterima cara berihramnya. Nah, itu kita pelajarin di manasikul haj atau manasikul umroh. Kita belajar dulu dengan baik, dan di sana juga dapat tuntunan dari mutawif atau ustaz atau pembimbing. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya baru ya. Kalau ada yang kurang jelas kita tanya di situ. Nah, sobatku ya, mudah-mudahan haji atau umroh kita sempurna, dan yang belum haji ataupun umroh, mudah-mudahan Allah berikan izin untuk berhaji dan berumroh menjadi tamunya yang mulia. Insya Allah. Beliau juga sempat bertanya lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumirah dari Kerawang, Pak Ustadz. Saya tolong didoakan sama Pak Ustadz. Di sekitar mata saya sakit, saya berobat terus tapi gak sembuh-sembuh. Kalau wudhu kesiram air sakit sekali, Pak Ustadz. Atas pertolongannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Kita hanya bisa bantu doa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan penyakit ibu ya. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Isfi mardo Ibu Sumirah dari Karawang. Shifa'an la yugadiru saqaman wala alaman. Insyaallah ya, isfi mardoha. Namun Allah sembuhkan. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sobat Allah berikan kesehatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah untuk menopang ibadah. Insya Allah. Baik sobatku, sebagai pengingat nih, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya SMS atau WA rekaman suara, ya di sesi terakhir ini silakan kirim ke 081 94 kali 41005. 081 94 kali 41005. Ya, langsung ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Rahim dari Cengkareng mau bertanya Pak Ustaz, gimana cara doanya orang takziah dan apabila yang meninggal laki-laki dan yang meninggal perempuan itu saja? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu fil jannah. Itu ya, pakai hu semuanya. Kalau yang wanita itu dirubah menjadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalaha fil jannah. Tuh ya, dari domirnya hu ya, an apa huwa dirubah menjadi domirnya ha, menjadi hiya gitu. Paham sobatku ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik sobatku, ini pertanyaan dari sobat kita Rahim. Ya sudah kita jawab. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah dijawab pertanyaan saya, alhamdulillah ya. Beliau juga bertanya lagi, Pak Ustaz, saya Animun dari Tangerang, mau tanya bolehkah sholat terawih dilakukan hanya 2 rakaat? Atas jawaban Pak Ustaz saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dilakukan, satu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kemudian ada juga yang 20 rakaat ditambah witir jadi 23 rakaat. Atau yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu 31 rakaat ya, 28 sholat tarawih, 3 rakaat witir. Itu, tapi kalau yang 2 rakaat tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi itu enggak disebut dengan sholat terawih, tapi disebut dengan sholat sunnah mutlak biasa. Ya sobatku ya, sholat sunnah terawih ada bilangan rakaatnya yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya, oh ya, cukup waktunya sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngapain? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Ya ini menurut saya penahannya karena tekanan.
5: Karena konstruksinya dari awal sudah jelas ada peristiwa hukum penyerahan kasus ini kepada kejaksaan. Banyak pihak sempat terkecoh ya.
6: Dalam kondisi masyarakat melihat, ini tentu gak bisa main-main dalam berkomunikasi.
7: Kalau dakwaan ini udah diamputasi di awal ya selesai, game over.
8: Putusan sela itu menghilangkan status tersangkanya.
9: Saya Yanufus, inilah interupsi.
10: Malam ini pukul 8 malam live di iNews.
11: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.